0: saat dimulai mabar di saat itu. Dan kalau menurut sesagar, pesa ku lalas le, mulai tamati thulo gad gari saat itu. Tiada pesa kain gaya ku cai na. Tiada pesa sahih selamat sa. Tahun itu aku pesa le business gari, kat sab ku faida bayar ku sa. Pir nagar.
1: Please, malay maaf kau deh ya.